0: Vapotani vandika vo Rádio Moçambique, Mundo Mosofala, tá com mais combina, chama de Xirangua. Che buia, ngosaka, jamalima. Xirangua, chazanha, mas o nani, xanassi, roupa, mundo, colongo, tu andina, moisés. Fê, nano, teu, pande com mais, ficando no microfone, esquenon. Tino, te saindo, jacanaca. Saindo, Rádio Moçambique.
1: Mukuvo, Wovalimi. Chirongwa shirulujira, marimiro matwa, unyenge jira waje, utimukote ole mbeu ya kawanda.
2: Hey Saidi, wazo masoko matwa, fafanya kupakisa maredi mushkitera ya kuda kutanga. Ndijona, jino shandisa kudini huendu huno.
3: Zvino itenga kare, zvikwata zvohome zvinozohamba muzi ngomuzi, zvichinyorera chinokama pelepo zvokovanisa maredi mushikitera.
2: Zvakanaka maningi, atidikani kwenda ntambo, mara ndivunje ijuma, tikashira maredi mushikitera, zvichine zvotinodikana kuita pakutanga.
3: Muvunjo wakanaka maningi Saidi, tichiro tikashandisa redi mushikitera, todikana kunika pamvuriri, kutupunguke mushonga, tikapeja, topa kaika mumba. Panokama kana kutibonde.
2: Ah, ndazvizwa. Ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupakisa maredi mushikitera vachabuda pamuzi pomwe nokujija kumashandisa. Izwanyi mpungano. Garanyi makangwara fafanya kupakisa maredi mushikitera yakuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi. Ungashira siyai nchiku yese pamvuriri. Ukapeja, upakaika ushoni, vatai pasipavo. Redi mushkitera, inoponesa upenyu, kunyangwe, pachina mtunga.

0: apela ku zvinasirira tipinde
1: alima samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira ndiri kutsvanga foya rangu basi
0: ana ndini yona narikurira kudeya
2: alima kuna njiku ena norira maningi
0: kave taena ari kuzwa nchala
2: haiwa uwe mwakushoni zamo
0: ana ena kurira kudeya asivyo biresi ndisiyendi mubadhe chimwana chokunyara gajanai chokunyara changu vonai bazi chimezu chokunyara
2: wakama kurira
0: uli kuvona ana yula nanoda iwewe basi unodikana kumtati jarudo norufaro basi
2: alima inini andina nguva yekuita zvondozvo
0: inini ndinozviziva shamwari kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo
2: hina kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi vonai nyamasi ndazvitsvinya maningo kubika
0: newakatsvinyika nobasa zvingaita kubhuya naena ngondavango zvapi zvouri kuita kuseka naena kumupa mutsvunzvurudo nomukumbatiro pomwe nokumupekejawo zvibasa ena azive kuti uripo kunaena vonai zvoanyarara kurira kudeya kwovavona achikorojwa
2: zvina shwiri zvonangaro basa mwari ndazvivona izvowari
0: zvakadi batai mwanako pomwe mupei rudo norufaro
2: zvakanaka ndakuita zvondozvo yuran iwewe waita rufaro rangu rudo rangu pangari unorira ndinonyangadzwa zvikuru ndisiye inini ndikupekeje mukumbatiro mwanangu
0: wazviona zvezvinoshanda ena anoda kuvona kuti iwewe uri pedu kana wakaita izvo ngali yese iwanoda mwanako wako vachidakara pomwe nechigondiso
2: ndiyani asikadi kuna mwanake ndabonga vashamwari
3: kutatidza rudo kuna mwana wako ena anogara wakafadza ana kunyindapo munokwadipo kwakanaka
4: Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushikitera ya kuda kutanga. Ndijona, zvino shandisa kudini huendu huno.
5: Zvino etenga kari, zvikwata zvohome, zvino zohamba muzi ngomuzi. Zvichinyorera jinoka mapelepo, zvokovanisa maredi mushikitera.
4: Zvakanaka maningi, atidikani kwenda ntambo, mara ndivunje ijuma. Tika ashira maredi mushikitera, zvichine zvote nodukana kuita pakutanga.
5: Muvunjoka nakama ningi Saidi. Tichiro tikashandisa redi mushikitera, todikana kunika pamvuriri. Kutopunguke mushonga, tikapeja, topaka yakamumba, panokama kana kuti bonde.
4: Ndazvizwa. Ndakuzivisa vanyachigarisano vangu kuti nchiku yokufafanya kupakisa maredi mushikitera, vachabuda pamuzi pomwe nokujija kumashandisa. Izwanyi mpungano. Garanyi makangwara, fafanya kupakisa maredi mushikitera, yakuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri ukapeja upakaika ushoni vatai pasi pavo redi mushikitera inoponesa upenyu kunyangwe

0: Kutatija ludo kuna mwana wako, ena anogara wakafacha, anakunyinda po munu kwa dipo kwa kanaka.
1: Hey Saidi, wazo masoko macha, fafanya kupakisa maredi mushikitera ya kuda kutanga. Ndijona, jino shandisa kudini huendu huno.
2: Jino etenga kari, jipata shohome, jino sohamba muzi ngu muzi. Jichinyolera jino kama pelepo, jokova nisa maredi mushikitera.
1: Jakana kama ningi, atidikani kwenda ntambo, marandivunje ijuma. Tika ashira maredi mushikitera, jichini jote nodukana kuita pakutanga.
2: Mufunjoka na kama ningi Saidi. Tichito tika shandisa redi mushikitera, todikana kunika pa mvuriri. Kutupungu ke mushonga, tika peja, topa kaya kamumba, pano kama kana kutibonde.
1: Ah, ndajizwa. Ndakuzi visa vanya chigalisano vangu kuti nchiku yoku fafanya kupekisa maredi mushikitera, vachabuda pa muzi pomwe, nuku jija kumashandisa. Izwanyi mpungano, garanyi makangwara fafanya kupekisa maredi mushikitera, ya akuda kutanga. Zvikwata zvehomi zvinofamba muzi ngomuzi kuri kunyorera pomwe nokupakisa maredi. Ungaashira siyai nchiku yese pamvuriri. Ukapeja upakaika ushoni. Vatai pasipavo. Redi mushikitera inoponesa upenyu kunyangwe.

Tina 10 horas na 45 minutos, mambarambuera sanza, ukume kumechibesi mapini makumana ina mashana.

Dibenda, mamuna na dibenda. Dibenda, mamuna na dibenda. Dibenda, mamuna na dibenda.

0: Mulawi na zinashti ndi wacha wanawadoko kwanesa kusara asuri ndi nogonda kuti wanawadoko doni pari kukwanesa kupirikira chirangwa ichichi wanawadoko vazwa wango shapi shti ndi wacha tina ajutusu wanawadoko na kudea amuviri kukanganwa wachapi shti ndi wacha tina ajo tinga zofamba umo mguanja tinenda kusongana na mundu utivunjisa mdenu wangu shti ndi wacha kungu chapi iwe unadikana kujiziwa kana unadikana kucheuja gozhapi shtendeho zvakwanisa kupirikira pakati pomulavi uwu kana pakati pochirangwa chedu enga shtendeho chokuha iwe unonangawo kuti inini ndinacho shtendeho chokutamba shtendeho chokujija nezvimweni shtendeho zvatinazvo tisu vana vadoko shtendeho zvatinazvo zvakawanda ndabhuya kare kuti pakati pochirangwa ichi ndiri pekukandika ndega ndokandika nomudoni wangu ana zina Rosa anokwanisa kuti besa nomupango ngondava yose kuredi datakwanisa kuvisa panje kunyamasa da kumvunjisa viki lake rikufamba kudini ngozvapi zvakuita pakati poviki rake ngozvapi mutambo jakukwanisa kuita ngwapiwo mupango wakwanisa kuvisa ngondava yesokoredio repanje kunyamasi pomwe ndinodawo kumuvunjisa ngozvapi zvakuita kunyumba zvejicho naiwewo mudoni wangu iri kanyi ngozvapiwo zvakukwanisa kuita pakati poviki rako uri kuenda kunyumba zvejicho zvekushoni danga iwewo uri kuenda zvekushoni aripi kuleva njaushoni kana kuna uya mdoni wangu ari kukandika nguva ino nomusore wechipanda mdoni wangu imwai kinini ukwanise kutamba ungaramba kumwa kinini musore wako akwanise kupera ngokukasa kana iwewo danga ukucha kuvunja kuna mai kana kuna baba kuti musore kupanda uchatya kwanisai kuvavunja ivona vanokwanisa kukutora kuenda naiwewo kunyumba yohomwe kana kuna uya mwana mdoko akwanisa kuita gore nyamasi kana anokwanisa kuita pakati pomweji uno kana njikujapindana ndinoti makorekoto kawere mdoni wangu ngatikuverenga kuita gore idzva nchaushoni kune tusu vana vadoko kwokuti zvondozvo zvekuti tatije kuti tusu tikwanisadi kukura wari zvino Rosa unopona
1: ndinopona
0: vhiki rako rikufamba kudini
1: vhiki rangu rikufamba ushoni
0: ngozvapi zvaukwanisa kuita pakati povhiki rako
1: ndokwanisa kupinda kunguto zvidzidzo ndoshita majitepese toshita majiprova
0: uri kuita maprova kana maprova ako ukumaona kudini unokwanisa kupasa kana unokwanisa kubudisa nota yeoptioni
1: ndinokwanisa
0: aubudisi zanda iwewe
1: nada
0: aripi kuenda nechipepa kunyumba yechidzidzo
1: ande ndinochipepa
0: ngeni auye ndinochipepa
1: ndinobasa ndingobuda kumbuto zvidzidzo ndopinda kanyi ndingoguma kanyi nobasa kujija
0: kuti utame kufamba nechipepa
1: ndizvona
0: kana musalamu ako auripi kuvona vana vadoko vamweni vochikwanisa kubatika nechipepa kana nobuku vochiviga kuti vatare
1: vamweni anovasapinda nechipepa nobuku zvonozvo
0: nokudeya mupango waunawo kuna vadoni vedu vondovo ngowapi
1: mushadoita zvondozvo pinda nochipepa pinda nobuku pinda noterefoni ngokuti zvondozvo si bzvaushoni mungobuda kumbuto zvidzidzo munodikana kujija mashikanyi nokudeya munokwanisa kuona ngozvapi zvatajija pomwe aukwanisi kukanganwa panjiko yemaprova
0: ndizvonadi kana iwewo wanangawo kuti ukwanisa kutamba ngozvapi mutambo chaukwanisa kuita
1: ndinotamba tudo ndinotamba raure ndinotamba neka
0: ndizvona mudoni wangu kana kuna vaya vana vadoko vanoita mushambo wokutakana vandenda kutamba tudo umwe anoviya uchirira vandenda kutamba matamata umwe anoviya uchirira nguwapi mpango waunokwanisa kuvapekeja
1: mushadotamba zvokutakana ngokuti tisu tese tiri ukama
0: mupango jeushoni jaukwanisa kusiya mudoni wangu Rosa kana ininivo ndinokwanisawo kuvhunjisa kuna mudoni wangu ari kanyi imwe mumwiri kuita mushambo ndowo kutakana danga uripi kuita mushambo ndowo kutakana njakushoni makwerekoto kuna iwewe ngokuti ativhiri kutakana ativhiri kufirana nomapuwe asipi mushambo jeushoni kana mushambo jendojo chikwanisa kudakarisa kuna majibaba edu wari zvino Rosa itusi kubuya ngondava yekubatana iwewo unokwanisa kunyenya kuna vadoni vako vanotamba naivona
1: andikwanisi
0: kana vaya vadoni vako vanojija naiwewe unotamba naivona vese kana unobhuya naivona vese
1: nobhuya naivona
0: chaushoni kana iwewo unobasa kuona kudini kuna vadoni vako vanokwanisa kunyenyana avakwanisi kubatana panyumba yezvidzidzo kwaunojijara
1: varipo
0: ngondava mushambo ndongwapi mupango waunawo waunoda kuvapekeja
1: ndinosiya mupango wokuti mushadonyenyana tinodikana kubatana.
0: Ndizvona ndito kwanisa kupangihwa namudeni wedu Rosa iyana wananga kuti ativiri kunyanyana tinodikana kubatana. Iwo wakambozvivunjisa vangeni tisinodikana kubatana? Ndinacho chitatijo chimwe ugara chizviziva ngeni tisinodikana kubatana ativiri kunyanyana. Patiri ware tusichichiri vana vadoko. Tichada kukura. Katiri kuenda tusatiripi kukuziva. Iwewe unonyenya mdeni wako nyamasi. Mangwana iyena anogara mkiruani. Iwewe unodawa kubesa na ena. Kuvona wako iyena anotenda kukubesa. Azotendi ngukuti wewe irukuminyenya. Iwewe irukumutuka. Iwewe audi kutamba na ena. Nushimweni shono kwa nisa kumuita. Iyena nguva yeso kandika wakachama. Tingabatana. Iyena atibesa. Anotibesa. Iyena nunanga mdoni wangu uu, ndino mziva kakare. Iyena hatu wakantitira chirichese chakashata. Nukudea hawa kundikumbirara kubeswa, anodadi kubeswa, inini tunodikana kumbesa. Nukudea iyena nukwadisa kukubesa, nushia shononga uu chineseka kana uchida pakati po upenyu waku. Shakaita kudari iwewe riku waja. Mdoni wako uya wawainya nyaa iyena wamu infirmeri. Ungaguma kunyumba yo homo ukuya. Iyena ukushwera wa manela unoshwera mdoni wako. Iwa unodakara au dakara. Iwa unogaro shichama unananga kuti ji. Jua uya. Ne kundisota. Enga ashikandi zivi. Iwewe unonga wakangano jia jawai muitira ya pazuru. Mudava jundo shivadoni wangu. Itu sinodikana kubatana ngu kuti kubatana nguwa ushoni. Kubatana kuno kwa nisa kutibesa itu supa upenyu wedu. Asipi nyamasi. Mangwana kuna uso kwa nisa kutibesa. Tukwa nisa kusia mpango jukusena siana. Tukwa nisa kubunga ije. Tukwa nisa kutamba. Nukudea wari jina ngatende kutamba nuchimumbo chimwe. Tukwa nisa kudamwira mjira ngu kutimpango jimwe ni jichavia. Sure kuchimumbo. Prekira nusho nuchimumbo.

0: chimombo chana hacho chukwanisa kusara sura itusu vana wadoko veradi Mozambique itakwanisa kudakara kukuti chimombo ichi chakwanisa kutida mwili za mjira inini wani ndukujuyuka kukuti ndatamba kakunyisa Rosa Rosa nzi kukunyisa
1: azi jona
0: iwe wadoku nanga kuti nini ndukunyepera kuna mafikiri
1: ndi jona inini ndukutamba jona jona
0: Rosa pamombo umweni tinadikana kupikizana
1: ndi jona
0: Tivona ndiani anotamba kunyisa umweni?
1: Ndini.
0: Rosa, vapikira varipo kuchivona. Ivona vanoziva kuti Zefa anotamba kunyisa Rosa. Ini ndinanyisa vese.
1: Ati Jona.
0: Rosa iwo anoziva kuti ndinonyisa Sofia, ini ndinonyisa Johani, ndinonyisa Maria, Rikanyi. Mumbo noviare, ngatitambe tivona ndiani anokwanisa kunyisa umweni.
1: Ndi Jona.
0: Tiri kutamba pakati pochirongwa chedu tochikwanisa kupangirana tochisiya mpango jekusina siyana ngondava sokera tokwanisa kubvisa panje kunyamasi sokera kushona nokwanisa kupangira kuna mwana mdoko asipi basi kuna mwana mdoko kuna vaya vese vakwanisa kupirikira chirongwa chedu vari kukwanisawo kuziva ngeni tosinodikana kubatana ativiri kunyenyana inini ndina mpango umwe wanada kupekeja kuna vaya vana vadoko doni vanokwanisa kuenda kunyumba zvijiju kuti tingaenda kunyumba zvijijo ngatende kujija nusimba resi tingavia kani tinadikana kubata mabuku edu tikwanise kuvona zviya zvatanyora zviya zvatajijiswa zvindozvo zvinokwanisa kutibesa kuti tusu tizive tigare nozviya zvese zvatakwanisa kujijiswa musera medu tingazoenda kuita maprova azvizotinesere mdeni wangu ativiri kugara kanyi kurova kunyumba zvijijo ativiri kuregera kuenda kunyumba zvijijo zvijijo njwaushoni kutambawo ngwaushoni tinodikana kugara nonguva yokujija yokutamba yokuha yokutumwa pomwe nonguva yokugara nemajibaba edu vakwanisa kutijijisa ngozvapi zvavanazvo majibaba vanokwanisa kuteka indu kutijijisa kumenenga kutivunja ngozvapi zvakaitika kare nezvimweni zvizinji zvokunyara zvine majibaba edu zvavanokwanisa kutijijisa tingagara pasi naivona tingatama kugara pasi naivona kubwisana naivona ivona vakwanisa kutivunja ngokuti tusu nguva yese tiri kundenda kotamba ndizvona wari zvino tinodikana kuenda kopirikira mulavo umweni mulavo una zina
1: homwe kamurumwe.

0: da pera programu lavi
1: ta jijisa zvizinji takonesa kupangirwa takonesa kuziva kana ndinogonda kuti vadoni vangu vakonesa kupirikira kushoni vakonesa kuzwa ngozvapi zvekushoni zvatinodikana kuita kuti tose tikonese kudzivirira ndenda dzekusena siyana kuchaujo kuna vapirikira kuti ichi ndichirangwa chavana vadoko chinezo navana vadoko chosvipinda kuna vana vadoko itusu pajiku nyamasi tikonesa kubuya ngondava yokubatana kutama kunyinyana No chizungu tinoti inclusão social. Zvito zvekushoni zvinokwanisa kutibesa tose vana vadoko, nyamasi pomwe pamangwana wedu. Papa Samuera vakananga kare, vana vadoko imari vamangwana. Tinodikana kugara nezvintozvo musere mwedu kuti tose vana vadoko tiri mari vamangwana. Ndozvo tinozokwanisa kubesa kuna vadoni vedu, hama jedu, nevana vadoko doni vamangwana. Kuchaujavo kuti chirangwa ichi chinobesera za transport municipal da Beira ndivana vanokwanisa kutibesera usiku nemasikati manusantu ndivana vanokwanisa kunyora chirangwa chedu njiku jese ivona vanokwanisa kutikweva njeve panguva yese wari tinodikana kuenda kupirikira chimumbo chimweni tikwanisa kutamba pakati pochirangwa chedu vadoni vangu tinodikana kupikizana panguva ino tivone ndiana anokwanisa kuganya pirikirani kushoni

0: ndavuwe duna zina chingano ndio na hao kwanisa kusara suera ta kwanisa kupangiwa na kujijiswa pakati po mlavi na zina chingano ngokuti chingano achivi basi koti sekesa chinavia koti pangira mukova wedu uu ndiwona hao kupejisira tinadikana kusia mpango jedu jo kupejisira ngondava yeso kurede lata kwanisa kuvisa panji kunyamasi kubatana la zangu wapi mpango wako kupejisira wauna waunoda kupekeja kuna vado ni wedu vado kukwanisa kutrikira chilangwa chedu cho panji kunyamasi
1: nusia mpango ngokuti ngati batane ngokuti mungo ketana amujizi ndiani mangwana nukubesanyi tinodikana kupinda kumbuto chijijo toshita majitepese tingo buda kumbuto chijijo toshijijashwe maningi kanyi tishadoita maprofa takaviga mapepa tinodikana kuita maprofa no uzivi wedu basi mpango wangu waimangu hapa
0: ndisho na mdoni wangu kwanisa kusia mpango jousheni kuna vadoni wedu inino kwanisa kusia mpango kuti panguva iya ya tinenda kunyumba chijijo tingada kutarika shtaka tinodikana kukumbira kuna mundu doda akwanisa kutarikisa mushtaka ngokuti shtaka inokwanisa kufamba motokari mdududu baskola nezvizinji zvinokwanisa kutipiviza tingatama kuziva kutarika kushoni shtaka tingakumbira tinokwanisa kubesa nekudeya tinokwanisa kutarika shtaka nechijigira nokwanisa zve kusiya mpango kuti itusativiri kunyinyana zvaushoni tusu tikwanise kubatana kuti kubatana azvikwanisi kubesa iwewe nyamasi basi zvinokwanisa kukubesa mangwana kubatana chira chimweni chakadakaja chira chimweni chakanyara ngokuti tinokwanisa kubesana ngomupango tinokwanisa kubesana ngozviro tinokwanisa kusiya mudoni wedu wakadakara mudoni wedu anokwanisa kukura kuchiziva kuti inini ndinoshamwari inini ndino muntu wokubhuya naena ndino muntu wokutamba naena zvindozvo izviro zvakadakaja izviro zvakanyara kunyarisisa basi tisu tinokwanisa kuima ngwapa nechirongwa chedu maangani tisu shamwari jeni ndochireve jesu zefa duja raozhu
1: naini ni uroza francisco
0: chirongwa chedu chinonyohwa na manusancho golonga
1: album tinombepo ni zefa luis
0: pamwe tinobese jehwano transport municipal da beira pataphosa tinokumbira kwelegerehwa bye bye ngatibatane

ife ninganangono dina udidu waku siana siana. Mbwengelero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Ife ninganangono dina udidu wakuenda kumbudu wa ufunzi. Tangwe kufunza, dijimpi kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda muna funiki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mafulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupesa, nyakupalatu.

0: Basi hafesere radio tulipapinde kumalisa na umabasatu kunu kunyumbe mpipu. Lekane hapa tichiti makani mangas. Tiki pakweja makani mangas ada chitefe na Camille Luis. Kumapetu kwa sumana mbalo mwenzinde kutongereka wadundu. Makani pangono mbalonga patangu ya kutimizira nzeri kulia pali na sikana mbalo mwenzinde kutongereka wadundu. Kundi ya kupasirana tukulonga patangu ya mfuma. Nzeru ndi mfuma. Ife tachez makani yale na Camille Luis walonga patangwe ya kupasira nzeru kule pana sikana mbalo mwa ino zikwatu mbalo mwa nzindo kutongereka wadondo
1: waraniko fesera ya nyumbe mpepo ife funatichiti makani pangono na mbuya Camille Luis mbwenye funatulange tangwe ya nzeru nzero ndi fuma nzero nkudziwa ndina thangwe neyo ifuna kuchedze na mbuya Camille Luis tero kuti atipange pangono thangwe ya base da nyerezero chinchino pili pinafuna chiteo pili pikuchiteo kundikundi kwa pale na sikana mbalo mwanzindo kutongere kwa dondo ife radu Mosambiki tafezera duzi tero kuti tisa kudziwa tangwa njimbo ya Camille wa nyerezera nzero ngana zezu za kufuna mwaza nzero zao kulia pali na sikana hapa mbatulonga tangwe ya mfuma mbuya Camille funamo kazi kanipansi na pali na sikana pionseni pituwera kuti mupangise mwapange penu kuti mwapfunzise mapatiro basa chukuchukuru tikulonga hapa tangwe ya mfuma kodi mpyanji pinafuna chitika mpyanji pinafuna kuvena pali na sikana bukira kuna imwe mbwerani kumamuna ngulu.
2: Ife takwata nzero zese ditwera kuchenjeza apale sikana twera kupasirana luso molonga kale kuti nzero ndi mfuma kubulukira panzizi uletomefe nyerezera penepi tirikuona kuti mpizinji pilekefe mbudu pontho ta banda nangira zizinji uku siku zirikwenda safunikambo kuti tibedulire pangono apale sikana twera akale na lusu kusokolo kwa ndima tangu ya mfuma ndi tangwene tachimiresa apale adabulukire na mburu za kupimbera adabulukire na pigeiko pia apale na sikana twera pamizi zimingasi tukwanisulonga tangwene ya mfuma kubulukira mfuma ndininji mitundu ya mfuma tina kwani satani ona mfuma nditangwanji nditangwe kuti panango tisaona pali ya zinji mbakala ninga kusuwa pia kuchita tangu ya njia sanyirize ya kuti nga pia kuchita mtu asafunika kuti azongorwe mtu asafunika kuti apasire luso dondo ni nzinda usafunika kuti usasenyire apale sikana twera kusokolo kwa ndima apitirize na mabasa mbatuleka kudikira basi yenu utungi kuti utungi ndi unafuna kita pionsene mbatuleka kudikira basi yenu akulu kuti ndi unafuna kita pionsene apale tafunika kuti akale ninga mizati ya nyumba akale ninga kuti akulimirira pionsene nditangwene nanchi ndi nsongano wa kutoma tinaona kuti pinafambatana tangu tinachimwana pasa gogodo muntu wa kusowa mano uku tirikuzesa gogodo mbwenye muntu wana mano achi ndinafuna kudya nyamene
1: Na chumana pasa gogodo mtu wadaswamano mbuya Camille mukafuna longanje apa tikonga thangwe iya mfuma chinafuna kwa pasere mwapa palana skana ndi nzero basiene utonge muno Mosambiki uli na nzero za kupereka kobiri ile kutwera kutambarusa mizinda kutambarusa kobiri nenga kabisa nkula muntu mbwenye kwa chikuchukuli kuenda kuliale anakonda adaswa basa ndipo nafunika kuti kutanda chiti maganizo anthu akoze kutambaruka na nzero zeze funa kwa pasiremwe na nzero za utonge za kupereka kubiri mputu zonsene zene za kwata Mosambiki madistritu nzero zezo zazusiana
2: akula salonga kuti mwadiye usazala na makonyo pionsene pisatoma monsolo pionsene pinaponise Fiona ule adatoma sasa nyendeka adatoma nyerezera adatoma sasa nya shtima ya mazi ala ya kuntunda atoma nyerezera adakita mutukala atoma nyerezera ukungo pionsene pisabulukira pa kunyerezera kwatu Ndithangwene nanchi pidafunzefi kushkola psa limbiriramu thangwene ya nzero. Kuti napasiramu apale kuti likani kufa na nyota kuno mendo ili mbondo. Tikafanatilonge kuti ngati iye mulengi atiumba ninga na iye sikufika kuti manungutaye. Mulungu nkabe manungu. Mulungu atumba ningana inzero. Ndithangwene ifi anthu tasiana na pinyama pinangu tangu Mulungu atipasa nzero. Ndi nzero zenezi zinafunefi kuti tikwanise sasanyira udidi. Mulungu nkabe funa ona anachi mbatabuka. Pionseni Filipu. Muya, mataka, miti. Mazi ni mfuma, mbwenye mfuma ikulu ndi nzero, ndi ningambo chipano chakuchita napyo pionsene kuti pikwanise kupeza ifyantu.
1: Ndi maguma kutoma, imwe ninganya kwa sasanyira mpyanji pakudikire mwe chukulu chukulu kule pale na sikana.
2: Sife. Ine ninga muntu ndi Kenneth takoni sambu cheza na shamole ya twanango kuti nekitatani mbwalo mwa konseli munisipali chiribu chigegu chinangu chinaona pale asikana na masinzekero mpira pabuze tinati tione kuti pyafambatani apaliana anafunefi pasa gugodo ana mano penu nkabi
1: apa pafuruma pasire nzero basi sikuti munabusa panangu
2: si basi tae tikolonga nzero basi ninga kuti sipindu tae pionseni kobiri hili inaunefi kobiri ya nzaya kobiri ya masamba ya sasanyo muntu aranyerezera nzero ndiye chakutoma muntu kampasa kobiri ni nzero kobiri ni namala kuiwasa nzero ndiye chikulu ifi yandu panangu tisakwaza nzero kunu nzero ndiye chindu chakutoma na chizonga sangoti primer recurso
1: nzidzunu muna panganchi sabuzo kuti sionseni tai mwenye ndikundi inangu ndikundi bodzi inafuna kuti kalina imwe pakati pamagumane ya kutoma ana ngombo mangwana nkuchono munadzapa kaita ndikira
2: kwa chinjeza kuti ali anaonefi adachena kanda akalambu nzimba ninga naifi kusipa kanda ali anaonefi adachena kanda anamburuka avalambo ntembe ya pinyama ninga naifi male tikanyerezera mudidi uchirengi tunomalisa.
1: Tunomalisa. Mbuya Kamilo, pakumala yu maguma nena funachitema nenga akutoma. Panangu muntu masezo kuzenyerezera chita maganizo kusiana siana na zafunia kutachite kafuna kutapatisi basa nzero zafuna kwa pasiremwe panangu adzagumane kubiri tuwela kuti apatisi basa masezo chita mabasa kufuya mabasa kulima mabasa kusasanya mbutu
3: sabasa nditangwene tiri pabuzi na chigei kuchapa na sikana pasoko ukonsei municipal mbaniwa anafuna limiri ila utongi ndi utongi una njira za ma projeto tá tenho nem tiro para tirar de calpa boas
1: de ma projeto maganizo a piaca pengas entre os engas pelo que tenho penda na penda
3: zero de ninga beu tica iwasa tica meira na bulca beu inango beu ida na bulca beu inango kwenda na kwenda
1: kwenda na kwenda yomwe trokutimalise tripano lero pa padondo dondo alimbwalo masofalo ngabe kudziwa mangwana mukunyereseranje panango ndi dondo basi nzero zezo azinje anazifunambo tinalimira dondo basi panango kutsogolo kwa piaka kutsogolo kwa ntsiko
3: nzero pena nzero ndi mbeo mbeo ya mapiramanga tikaikwata kuno tiketa nao nyeminga ngabe mera mpunga mena mena mapiramanga tikakwata mbeu ya mpunga nyaminga tikenda na Portugal ngabe mera machuwere ndirikulonganya ndirikulonga kuti mala naifuna mbeu ine tikaicheka kweko kuna iyo inabuluka mbeu ine takuta maningi
0: lekati kinyimbu zathu mpaka pa 23 horas na 30 minutos nzidzo kuvamphangwa zakumalisa kuno ku radio masiku a alero ntsiko makumawiri na zisere.